0: Dani. Dani. Antara antara di nokia nasi negrani. Dani teh aku ka. Kurang teh khas kau mzelka. Fira berkena ular nak nak kufkan hukus nabil nas. Dapat kamu sesuka berkan tayo.
1: Tidak ini.
0: Tuan teh kamu sekarang kait sekron? Abi kamu sehadar kait sekron?
1: Tak ini dia.
0: Tidak ini bincang ada perhan lah. Entah keberapa, tiada terlalu.
1: Tidak mungkin ini.
0: Entah dah ini bincang sekarang kain garan ni. Hakim mana ada walang kait?
1: تدخيني
0: قطس بالحرين علي نفسها تحتسب تحتسب مو بحد غينا نقرس
1: نحن تخيكم كتب.